totong no tiki no tenostong no libis ma aya ati sa aptakur dunang atakur nene ma we begi kanada kosonte kraft geluk anga volspoed hoe dit akon libi pas we dakon tanyin